Kalau aku ini nak tahu nak tanam kok. Tapi pernah kami. Kami juga pernah kami. Anggur itu kili tahu nak. Kusah ini lo ni. Mak sesuah ini lo ni wah. Imam tahu. Angatkum di sini lo ke angayok kami tak sih kini tu nak tik tik itu ini nak kokok kupis lo tak tik lo kulit kan jak kok kok tu aman tik tu kalau kawai kok tak kau pernah pakai galon itu. Kiak pakcuk kiak gilut, tamcuk cakap yang gilut. Ucuk tawa, ucuk cakap mewat ni. Di naga nama naga cuku yang amung, naga cukat tamung. Perkenalan tahli mana? Ita takalutun. Antan itu makalah dengan nama tak tahu kalau dengan nama tak siman. Wanizuk kami dengan nama itu. Aumamu mengulur dengan kini mengulur ke itu tak nak dan lewat maku. Tamu tak siman dengan nama wasukti wasukti was kamu dengan kelelut. Was kamu kinet mengulur, makuk kisah itu kinet was kamu kisah itu. Istana tak kamu ada aku tak tahu. Ikut sok ke tasyima, awak tu robok kalau ke isah sok. Tapi malu kini kau bingung sah. Kadang kasar sah mengat itu ki. Amat kami seorang luki kawan tu kami. Tapi tenggelit. Kau merasa luki dari wanita kuki. Uji bagi penuh tarak luki. Luana akan cemas. Aku kut kamu itu mal tung mayu konok tu, ya kini kuk set ngayau tu ku, ayau tu ku aku konna way tu kut tangau tu tasima. Nangin nerita kamu tu, tu mena mun kata kuk tau tau kut semua ilat. Lutan tak kamu, up setu ngem kut tau kut ikut soh kut ataku me. Tentang tak mengalir kata ilmu mati kata awam mung mati mung mahun nunggalik noi kulik tu nasi kamu tamat kuita nasatu kata cawam tu suni. Uji ramu cokel kalau ni, kami ram yau ketinun, aku makan niki jalan kami ram putih nak ketinun, angu tapi mana angu tu, nangak tuting, sagak tuting, tapi tuning tu kiri tu suat ni, iPad yuk tengok iPad yuk ngoluk, yang mana tahu nangun. Angin tahu nak cawak, kau kusuk suka atau mesuk suruhlah. Kau kusuk suruhlah. Baru tu mungkin kusuk suruhlah. Ayah.

Sekarang kas kerudek. Mulai raut muka tu kecil lah. Menganok kau terum kaku kucau Jakarta kekayuhin. Lutan kasi mana agak nak Sao itong kau kay tama ko mo kay tato ko pa lo tong ayan ayan siyan ayan ayan.